0: tu iseng sini sakno kaham toni mano. Sini sakni hilik maring teng, sini hozon ni panang teng, sini sakni je jorarok ni samani teng, manochik sap teng, amaherok no seng holiri toni mano. Au heke leri tongi ya kogdok kaise ya sagen elen. Hello? Hello? Hello? Takuk fun kaham? Aw, tini seng salainya yoga sini sak ni bagai besar kaham.
1: Ya buat aku mukabulannya person dah buat.
0: Aw, piawa tini hingkang ke kisi sa jora sema salai sena itang hingke seng hai ni korang ni ya gulobo seng jora mangke sekerang ni mana itang hingke tini Kolkata ni theke program kanari jak nai.
1: Acha. Aw, leh nanti tu kolam kanai tuan sini ya kanai bodol macam motor ni, nol belai belai hambaya buat ini je kau top top.
0: Aw, belai hambai.
1: Dua positif di n positif jinji nelayan mengatakan tu bukanya. Abang ulama ini nelayan mau kaham kaya cuman nanti. Ini oh, hak mengko kaham kena nanti. Bila apa juga jinji juga soi cai tu juga kaya nanggo belam kaya nanggo. Mesti kaya nanggo kaham kena nanggo. Oh, mesti working kaya nanggo. Jadi jinji hak kaham tu nanggo. Mau ko jam juga entah tu, orang yang lakukan tu, kau tu kalau masuk di jam kemenang, apa jam politik, kau tu kau orang yang kulit berbeza, kau pada sun sabar sun, anak kau asal tu ni ayam bukan juga, kau ni semuanya abu kau je, tu kau tu. Lagi tu kalau kau ni ayam, mesti kau ni kau baca kau bab kau mesti orang kau pikir mungkin gua tinggal tu. Kalau tuan tu kau bab samudang kau. Tanya kita kongsi dia kik lah ya, saya tuan. Apa ni sate sing? Oh juga, kalau sate sing bis, soalnya polis kaham kering tuan, kerja polis kah polis tuan, abang samun nunggu bukti kita kau dojo sih siap berapa samun nang. Jangan kapan lagi mana rabu polis kapan nunggu, karena biasa dia macam biri nunggu. Kau tu kau je hamil dulu, kau tu kau abu kau polis kapan nunggu kita nunggu. Bisi-bisi perasa mana musim ni apa tu nampak tak kaya ni sangat keren ni dia kata, akhirnya soal ni kata bukan lagi kaya tanah tuan aku, bukan lagi kita kampung tuan aku, tapi ni mohon ya bang saya tak boleh politik pas pusat polis orang, tapi musim buka am kaya tu tuan aku, kan aku kan ada ia kerap polis kaya tanah pul kaya tanah kita di bang ni dia kata polis kaya tanah kaya tiang Kami kiri tuan ni saya tak pernah kampung tuan ni. Apa pun yang kita ni guna kok semua angkut tuan ni. Bagi saya juga ini ham kami masih ini semua kami tuan antara saya yang so. Jadi begini bidang tinggi di simpul kal. Namun mahu jadi jam juga pal jam tu. Bidang saya yang bukan. Bukan sebenarnya kampung tuan tuan saya. So ini komplek saya siapa ini? Tapi sih susu sih pun sih susu mito ko bang mungkin bukan mana. So ni ke. Kami kaya dengan asal tu mesti kau kaya, pun bisnes kan. Sebagai asal tu, bukanlah kau bumi sewa, jadi sangat sini sama kami. Jangan kau abtunya, jangan jatuh itu nanti tu.
0: Hambai. Aw, sini syak ni je, hujan ni panong lo boleh nu bangdo, tapi sini syak ni je syakur orang lo boh cengdi thani. Belai kena coba wang bagai seng salbrum kisah jora sak bayi thami bagai tiklai nai seng yoga ni bisingo surya namaskar ni je kaisa tonggo bono panas seng klangan ni nango kileri tonggo ya tegi sih kau tu ya segi nelayan. Hello.
1: Pungkaham bayi.
0: Pungkaham.
1: Ni kini tambo kita lori.
0: Tini hingga yoga salno tu ini kau salayo hingga yoga ro klangan ni bising tu sini sak No, seng. Kaham tu ni mana? Omno tu ini seng salai tunggu ta.
1: Oh. Angkat tangan.
0: Hello. Hello, tak kau.
1: Jangan lori.

kaca, tabuk saksalai kaca, maya damu. Ngaji ko amanu zaban, ang masikla saka yang masikla saka. Kabla kabak sa kumucang kai, okoko kabak sa kumucang ya kai, rasa ni dalanti sana nilai, rai warung lain ayuk.

0: tabuk phalo h no ka shuna tika kari kho h no ka shuna tungsha no lama abo unkha h no shinani
1: pandum thubi abo isa smaita tonglai de theri upurute ina pro sirinj ka talno kare shagota thepa de
0: suchi kongsha bai drugs ta nalai di tai suchi kongsha bai shakuro tetu bo tarik jak di
1: sakderia bori rok cherai oxing tong pro kaham ke sakma nai jak nai
0: langmana hamjaki h no ka shudi tripura aids control society shakham tai nukum hamkrai nai khu tripura hapang bai luko hamkrai ni bagai awai jak
2: Hello.
3: Fungkaham takhu.
2: Fungkaham lam sago samka.
3: Angkamagar nisudra.
2: Eh, sadi.
3: Aur samne hingkai, jala hingkai ingko takuk he mandra.
2: Eh, berik he?
3: Beri hingkai bukok malapi.
2: Buran cumi kok sayi tau?
3: Kamalgar nisudra.
2: Kamalgar ni bukok subadra subadra. Tini no pula nembai kok masa kana. Kokre belai hambai kerumahan bagi ni kena itu ni soy mung sab nengka. Pada kerum pinai ceng, terus saya kau tuh baik sab tong. Hello.
4: Hello.
2: Lam sego sabungka takhu.
4: Barang non takhu pekor jalan birjas.
2: Eh takhu birjas sari.
4: Abang ke kom durinca malati, jalan ke sembram kan?
2: Jalan ke sembram. Angkai dahkan. Kerum tong di logi wah, tiap tong kog duga 232-6253 kog dung number. Mobile user 0381 okur number enan tapok di. Dari part perke kog dug baik kerang di. Hello. Lam sego sabang ka?
3: Pasal tu dugaan itu kan, kalau sarana malah betul macam tu.
2: Hey.
3: Angkut bujang kamu malu tiba.

mas inayo yang kui satung lai hoki ti susuno pikungur bosone motino kada kono tabe sitang nang nani.

0: tan feliz.
1: Noche tu alma.
2: Umurnya mati ya?
0: Selacan
2: aja. Aku mau warna
0: jumlah.
2: Aku mau warna jumlah. Aku mau warna jumlah. Aku mau warna jumlah. Aku mau warna jumlah. Aku mau warna jumlah. Aku mau warna jumlah. Aku mau warna jumlah. Aku mau warna jumlah.